0: Ntipo na Miss Laura René Hustu Durad Mpsambiki, Ichipo Yopelo Herera Atro Anjiveliani Miss Laura. Womali Hera Ntekola Hurne Hustu Durad Mpsambiki, Uyola Maka, Wala Miaka Chinoa, Waro Honiwa, Yochivela, Unakale, Wala Miteko Jajine Galejan Toko Miss Laura.
1: Mi waroho ni waka kichivele ni trabaju chakanyo china alkansanri, chetaka salama utuna wana kuya, chetaka ni maretelo kikalaka ukumi utuna wana kuya. Chepiaka utai, chewenli akanatu, chachivelaka.
0: Uomali hera, Miss Laura, anchivele ya niji kujawa.
1: Anchiveli ya nimi ya pelaka ukila tula kinahi ya numeru uradi di Mosambiki vava. Parawira ya pelaka uki ulumana vale ichicheke neni numeru no ikiligarileke. 870128338. Kina repetiri 870128338. Numero no pela ukila tula ikoma mapela ukipanya ukulu mana ifesta ikoma. Asante sana.
0: Ina tuleha uipa ichipo narika.
1: Uipa ichipo unarika buruke mpela matokolelo. Umurua chinene chinene warikale ukomposisa upinrika. Ukompozite uloko tela puriki kompozisa ukunya uloko tela mwakili ni muwira kipanka checho ikumihere kakumiherela kakumiherela makawiri na alika na chawala ina atarana etimana mahukwa latu ncha na wipa na wipe normali wiwelela muzika nchipo wiwelela nchipo upira kola apo himiani wala apo wira chani van unarika maishi wafunta kunrika wakala Uma funto makami chifunta laga kina shukuru kunkerika.
0: Upacha uipa nara tu uipa ichipo kunana?
1: Kupacha uipa chinene havo inchi, ipanyaka, Star Lizia, Gifar Manueli, Dama Mima, Dama Belusha, katwala havo inchi chinene.
0: Mupi uoma lihera wahiri mensaji, ani kule radio wakatula. Ni ale anjivelia ni Miss Laura.
1: Kina wa shukuru ale mafao tene. Kina wa shukuru ila nali ankiwe lila kichiveli yaka ni machipuaka. Kina shukuru ni forsa chinkiva henyu mafao tene.
0: Molumo yari Laura Buana hajua na ukala Miss Laura. Nrati uipa ichipo i Stadio Pemba i provinsi o Cap Delgante yarine hui programa yoleli kumacho mawani ukitonyera ufunti ni makalelo kuruano ana mawani warine hui studio Rad Msambik gu ni huku nolelo wahima chawe miteko chimvara ukineni wanchila miteko urata uipa ichipo miteko chingwa herawe uvara ni chinlo herawe uwekali hera miteko gu uipa ichipo. Wante kola wa hole lieni mi nasa.

Imogena, we went in a tokeni ana Leonardo Fernandes a maleno onweha sa fabrica na koso o provincia ya Wampula. Ana ya tokeni a mono onweha sa fabrica na koso o maleno onweha sa fabrica na koso Wampula. Ndin romelo wera mafunta hu empanyenye varheka mitik sotene. Uwera kweli ni wereke wiwana na toko ni ala. Ntoko kihimaka wale wera maprovinsia sikina tono kala na asinku iho. Ze Gabriel ukumelo pempa. Ze.

0: programa jalele tujikadi de ishindu pela gai
1: lurala wanashe
0: umini maji iganyo
1: ujimanye miasa ni hunganda hoitu mustudio lele tuishen tuje tutue jenji tohole hangana le hangana ni programa jalele tulongo lela wetu jenu
0: Johanna Isufali
1: wapepe ni unihanjenu felijmina akasi uali gadad laga vateblu janyi mwate melash mwene etu vitorinu kasimu hende ni nyimbo jawidi
0: hadibu nukubika na kwa ambone.

0: kubikhala nyimbo jayo ditamana kone nulura la mwana la wanashi
1: khadibu ni kubikhala vambo ne
2: akriya sa takise.

0: mira kutiaba tilejembia. Remi ndishri tuja mwembe. Akubaga mkulanga inyama mpela gai. Mburi, ngondolo, nguhu, pahanaga, mingu, ndari ahu. Dijiganyo diangu disho humabeto ni hukumbra utidia jidia ulemba ni uruyo mahoni hanjenu selishmina kasi uali. Nga duedla gabate blu janju wa temele ashmwene yetu vitorinu kasmu ni dada yetu Cecilia Omar. Ni hukumbra utinaji mkwesha distritu jamwembe. Gangu ntenda bye digongo ya Honda idishiwela.
1: Anya alenja anya tiji shilaji mamora jinonda iji.
0: Taji kubihan la deji gandia wa maikandi na gatu jimanyo niasa. Denaji kupela onekanje nuselijmina kasi uali. Denaji kuesha distritu jamwembe. Rana tuweja kutushi la deji gandia wa maikandi na dia hunganda wetu mustudio. Hadibu ni ubihan la kwamboni.

0: Bastuari jinin yang boleh jawab di samun otwe jin komposi la ni kam pata kau kungrusi kamu mono mon programa jile jawa ilis pasu bangga di nang kunci nda bangga wagan kata di sila fadu alus pun ni kupikan lah kuam bone.
1: Wailer parre. Mabudi mba. Ni aku bangga nyanyi mata. Mangutu

Tadi di parking ziara si 12 minutes. Batu bakuwa ni kabo tujanganga na jetu bright sunjelam. Wadi batsi kuluwa nomanga sigan piram. Ako ku kulu kumwen. Atumanyi si maripoti goto pen. Tukamba gampila walem. Wataji utachi ngangani bakuwa ni kabo timu ja jota jota air. Ala nord. Kwa bachelewa emialte. Timu yere ya kumwen.

Dunia jinom jichi ngangane. Timu zia kulungwa kulungwa zire mu. Zika jingangane kuzoza kume.

Pakutiano tano nam. Kila kilambo, kitani cha kumanyisi anya matam wateze karibu. Kitandekaje kulalam kukabu verde, timu jeremu. Kukulichia jirochi lichibutikisi. Wateze karibu.

0: 58 minutos. Basi bakubandika butu uja uja soni. Kuluwa na mangasi kempira kulu kumwe. Kwa kusimane kwa chimane Brighty Sonjela.
1: Wupum komboti. Wemasa mene. Wupum komboti. Wemasa mene. Wupum komboti.
0: Basi nkupika na kuiranga unotende uno Bright Sonjela anachimwene
2: siti kugona iyai tilipompano nditu timamva pamene bonkomboti kuti iyai nthawi yake ya nkomboti chimene
0: basi
2: Bright tizigwira nchito nditu nchito imene yalembedwa pano ndi timu imene ya MLT komanso ndi anyamata amene wa Jota Jota Air Alo wambualo menemu kutima sewero ayambe nchigawo cha chiwiri titero kuti nyamata Morkinyu ndamene ditu wagolesa chigoli cha penat jeze number 7. Ndieso vano iai anyamata kumwembe ndamena kuchinga kumpoto kubalo libeneri la zama sewero la lukumwe kapeta kuti kumini kabora. Pamena nyamata amene ali a Jota Jota Air. Ndamena kuchinga sobano kugolo limene